0: gutethia igetende kiranganya
1: atiro
0: gutende kiranganya to twakoro bosani igetende kiranganya
1: atiro gutende kiranganya
0: igatona jaki weto igetende kiranganya